Udeh desa wasam bis megaj pembayaran haiya boxing workshop ya agno sayudak sih caya disebut agno aja. Bihi macam message sih gajo udeh desa wasam bis ya agno deh tu agno wasaj ke usni jodoh ke hanji apto ke ispat sih dog ya agno hanji cajit tadog ya magis ke ujigya. Udeh desa waskaignis aye agu tetok sih ya waskaignis schoolie camp uji sih disebut agno newat disebut gajet bihi macam message sih gajo. Niso si spiska ego no megons ben buhtaga no skoi win suge o di sko du stets u de get the medo ano a fastball softball tournament u di de che u che bugumo ega ganyo ha medu de bajmon.

Ia, udah dah saya wasam bis megaj membayun ha ia boxing workshop ia agno saya udah sih saya ia disebut agno je. Bihi macam message sih gaj udah dah saya wasam bis ia agno dah tu dah agno tu wasaj ke usni tu je hanji ap tu ke ispat sih dah agno hanji je jitu tu dah ke magis school je gya. Udah dah saya wasch kagnis ia agno teh tu ke wasch kagnis schooly camp. Uji saya disebut agno newat tu jis gajet. Bihi macam message sih gaj. Ni sos si speech ke aku nak megaj pembuih tangan aku sekali went to go di sekolah tu sted udah get the medano I fastball softball tournament udah di dia je udah bagaimana agak ni oh ha medu debajmon.